Awai Radio Division Nasional Cadian Duka Keluar Sekada Menambisit Naji Kedua Beta Membangku Boi Songan Kedua Tiku Tusa. Naji Kedua Beta Nika Taka Kato Taji Lo Soltu Bolanto Pateng Kade Jawi Kumji Kekiti Bambir Re Ingeji Kujula Berkin girji minister yang kelaka sodorong gaya kos ke girji te malang ni. Ada ninjin di gir biar tetak ada ringgaji kujulani bai ni ke sekretar deta. Rinem bai deji de kanji Francine. Ni nam biar ni ni indajin giri ta ringgaji kujula. Kembir telah andangan anadan si si kos ke malang ni nan bisit tu. Ke ingan moy moy itu undang di doa tenai deng ni ba moy ni tu kan province kita siya ke sokok ada ilanggaran nonsen ni ba ilagiri kan province ke wadai tu sila wajifira ba kan bekin jamin atla agige moy ni tu no ada kan mbertla u kan mabtubu ke kedan teneba ma menambi situ dan na moyin to ni i moyin ke i yani yilg na adan dendul o dendul as kada ina do madan te kariyo ada re lone yile re njib mosi ya ake njir le gaiba anya moin to roite ade ke ai moin to ni ai bai ta ke agiriwa re moin to ara de ndulba rona tenga ngai donatilin kutana ngai yani murjin gu ake murunjan gu Roy ko malang ni taba jitu ke deten dei ke salang nobi krang bai to uri arai ke tanau ai tombi ke tana kumarege ai ngangane do groi tu ka boko jitu kori nobi bai kori ali ore moini kuma au kuma kete sen bai ton rangan dog ba mos bas ati ade moy ko togen gai kember tla ni ba nge ke komande ma gir jirit ke do minister ni yan kala ke so do ronga ya ko sgni nanan merin si si nana gige ni ba Kadre ini inda maya kadu ingo koi de madi ke madbe maria kadu ronaran orona tenggengai oya genum tu dalam malang tu na barna isentom tanah serani rea ba madengai kadu igosan kenaja dau labdante bai gosun kenaji kemaj kada labdan tani awie kada leure ni o arani moy kari bake iri na ira ta ya ban ta moy ko to mandang wa tam ye kada moy ni aku ma ke te ale ni ge